tambire moyo ndiye Mulungu akukumbukeni kanyimbo kina kalikutsa kuti mufatse nako avesere watsuna kumene ibozi na mhindi makumanayi na zinayi 11 horas e 44 minutos.

mana kau siapa yang bawa kelamin sengkau mama zala be, ulah be, tirah be, tuh sefe. Pasir apa hari janten kani mesti beri kisi. Entah kan kau kau nanti nanti four o'clock jessas. Masa lepas si, konsep mana ni muli. Zinci tu sebenarnya mau kira zat tu sebenarnya dari muda ni. Tempe kisi beri, zinci tu kira ni. Aku di fikir zinci tu nanti dah lupa naya. Aku lagu, zinci tu dah bawa kira mama. Masih besi, masih besi. Mangguanani, mangguanani. Mama, ari mari waga naga, iya mari waga naga. Mangguanani waga naga. Zima dero kama kumfa bina baagi mkurowe, zima ni zuzumu nenga tindi dero. Anza chapa ulendo kafike ni bwino. Tiyungu mpekeza kuti ulendo ulibwino kwa basi. Kuna kumu kumfira radio Musambiki. Mantu wa mawilis. Kumu Musambiki. Akuli nezoji ndudua landai wala. Ah, kuma iwe. Mene ugire nchitu. Nimbo minito izo kunele iwe unazuri ndudu ala runda iwala iwe lando ungamani sema yazi angazanga alipom banjalo silipom amwale tenga ni mangwalalo aina ale ko video show

kulumwe musoro mwanga musakala balala balala nakunyerezera kudi muntu angafa ndikupi kunendeyo akulumwe asaenda kupi anzo angafa pino walitani kuna uoko asaenda kupi anzo yanditepa.

0: Berta, liro tan nasu pala tepa.
1: Baba, ini na juju. Sigo zan sene. Sida tamanga ku skola. Iya tani wina.
2: Mwanang, tina pitonga penevyo. Ndina pika pondo mapapido wangu huko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za liapa siku apandu, tai.
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Zuzuna berra, anakita pondo mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta, Ina!